Tanga mencuna dan agenya. Amaira yole debadeyo. Tangkar nolai turian yesho. Mera yang kaya inai joye. Walai turian yaira iya baba. Alai turian yaira iya gito. Tangkar nolai turian yesho. Wari ror marida langangkai. Aira iya gito ko lengangkai yang. Tangkar nolai turian yesho. Wari renje uno rang baba. Aira iya gito gangkai yang. Tangkar nolai turian yesho. Asana lengangkai yang. Tengkisu yang angkai yang. Jangkar nolai doriani, asyana leng yeso. Jangkar agen naira iya gisoka. Jangkar nolai doriani, iya yoke jalake ngong yeso. Ada asyana nagenya, iya yoke labagi nyangkai gangkai. Ada asyana nagenya, iya yoke angkai yolo isu. Giru bogi nore nagenya, jangkar nolai doriani yeso. Iya yoke sere mesia, ada asyana leng angkai yang. Jangkar nolai doriani. Asyara yang

ni asana lengang kai tangkaragi ni manyal tau jalanga asana lengang kai tangkaragi ni romizol tau jalanga asana lengang kai tangkar dolai joriani asana lengang kai amumeri olai joye asana lengang kai angkai na regelwa yora na agenya ninganagi yoge siano loishu tonga menjuna rankayanga asana lengang kai Tangkaragi ninga na yora na agenya. Inga na kayo kibiyo

0: Nah, Susan.
1: Uh-huh.
0: Angka berannya ya dia masih Lilian.
1: Uh-huh.
0: Lil, anak orang Lilian tu lupa kena lengan lah.
1: Uh-huh.
0: Oh, ni si bawa kena ramuan apa ni?
1: Yes.
0: Naja tu bawa kena ni dona. Orang kita naya bayar lala dia mungkin kelakar lah. Enguai tu kedumu.
1: Eh.
0: Orang kita naya di Orgunjai.
1: Orgunjai.
0: Ada jalan lagi ni soleng ni Orgunjai.
1: Ah, soleng rono Orgunjai soleng.
0: Aiyah, ada jalan. Ada tu bawa kena tu kedumu ni.
2: Urukunche itu domennya. Ita jadi begini wakin yang kemas.
1: Yes.
2: Maju sih kalau ada orang.
1: Mereka urukunche itu rasa.
2: Ah, urukunche. Aji.
1: Enka kenyam aja nfm.
3: Ini dia mas yang.
2: Wee.
3: Ibu olen.
2: Ibu olen.
3: Ibu seragun.
1: Wee.
3: Kenyam aja.
1: Aisy dah yuling. Kabisa mikir ada nyamali.
3: Sebab ni.
1: Eh.
3: Oh, sebab ni nama ini dia nama lagi orang kaya ni sebab.
1: Eh.
3: Ah,
1: Kabisa.
2: I'm going to go to the house.
1: Bora kaya mijing minyang wela tengkar naru kaya kaya sa minyang
2: wela
1: ama kaya shona ina
2: mekenye kaya kena vena kaza kaza lama kaki
1: ndi masita juu ore option nampa ni ambasigil
2: yes mwere ambasigil
1: mwere na ina na ngiri yonke jaka kata gemea
2: mwere sayi ambasigil duu mwere ambasigil sida yonke na option omiatano nge eki siete
1: yes
2: bas na ila warka
1: nipi kolorika nipi jogi
2: nipi
1: mai support olorika nipi ngurui neroi
2: niya sabatiz
1: metraya nabel tunga naka
2: Orang muka ramu
1: dengan berin,
2: mereka apa lebih dekat orang kejek. Kayak itu punya nari, orang nari sekolah ibu yo sekolah.
1: Jo.
2: High school.
1: Jo.
2: Kiri sekolah lagi oleh cikgu super apostolic school.
1: Okay, sumber sekolah nak dengar nol.
2: Kayak josas, in short. Nah, kalau mesti tu muni lagi pun orang kejek.
1: 60 kilometers.
2: Ibu kita lembek.
1: Yes.
2: Kalau mana dia anda, orang kejek.
1: Naya nauru dan orang boleh sekolah, kau ada orang ikut ni. Daya kanya kan orang.
2: Karena ragam pangar sekolah. Abu tipan, nui kini sekolah.
1: Pakai New York.
2: Makai empang, minyak itu. Kini faktor empang kiki yang najis guni.
1: Mereka ni yang nampak kerja antrofani orang masa.
2: Agun
1: na. Naji nur mungi.
2: Kalau mereka pasar, na anjir kabah. Ya, kita rana penjul.
1: Pasar aku lom menilu, menilu, meri sekolah.
2: Orang empang guna sahij. Orang sana habis yang najis yang. Mas, orang kejaga. Ni ada orang benil sekolah lombu gui. Orang sahij.
1: Ni orang intesek. Kau lagi semua. Pakai itu kau berono pakai gulikulu nama dia.
2: Angkai.
1: Ia. Ni aku dah nak nyuki ni saya ni kedol dan nyuki nama dia.
2: Naji aji.
1: Nah, yang sih dah ni kita mesti juga mana rainbow.
2: Ia. Karena mana jadi seling lagi. I wish I met you earlier.
1: Oh. Yang ini bukan kayu. Angka kenyam ayam FM. Kenyam ayam
3: FM.
1: Ninya na.
3: Nak apa sahaja ni, ini cuma sahaja merah lengkap aja macam tu.
2: Iba P.
3: Anda Melton Olentiaco.
2: Melton Olentiaco.
3: Iba
2: eh. Aiy, mana tu?
1: Kalau itu Melton.
3: Hari ini jauh sila ni takaja do central.
1: Isila ni takaja do central.
3: Iba eh.
1: Zon yang agaknya nama ruga dua ni kiri musubui.
3: Ini takaja do east.
1: Takaja do kebab kamili ta. Very nice.
3: Eh.
1: Engilele.
3: Engilele.
1: Karibu olenga kuingereza inua kwenye kama chana hakenya.
3: Anja kwa marai la yenyewei.
1: Eh.
3: Marai la yore lungara.
1: Eh.
3: Inua kwenye mbuzi sila la bogo.
1: Eh.
3: Inua kwenye lungano jo. Ebert Kuliat. Mr. Maren. Inua kwenye lona lolo muni. Orana kwa kila kaja doctor.
1: Sholing.
2: ye Melton tiako nejo kipuwa ni nyita ame kenywa tiatu nka kenyama yen nejo good morning nka kenyama yen efementa subo leng enti ya masi denebo pikiti nkite sheni agarindu wake kolomase po wakene nka maju kenyita ame kenywa iti na my might ni bento

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Wey.
2: Boleh.
1: Ibu boleh kena kakinya.
2: Nih, wajar masa aja jalan. Nanda seru ya. Nanda nuri anak muda yang omar lu.
3: Asyik.
2: Ani lo doar merah lo lo gue kira komplain ni muruan lo lima rada kayaknya.
3: Jiji kan ramalan lamiku.
2: Ay, elena aje ba lani ni murua. Oh na asyik dah muno ro dua lo kan nali kan orang dia muno visuri sana.
3: Ay, anu ro dua lo apa nyuri jualin gile elena anena. Dio.
2: Nanti na orang harus hidup dalam lagi orang ni gue jaga komplain ni dog dog. Nah, naro si ninggal nak arul, orang ni ajar baru lugaru. Nari agam mana, tapi lalai orang ni mungkin palu lugaru leh. Ipan baru merah ni lugaru. Jim degi agak soal orang ni saya lagu ni amore naro undai naira. Tapi orang orang ujar muka ni, tapi gua orang ni manja lah. Depan dua merah naik gua lugaru.
3: Okay, itu yuk kita omong gua.
1: Tak baik.
3: Ada jenis nama orang merah ni gua lugi salah sini ya ke? Salah sini ya ke?
2: Mana orang longgo lugi salah sini orang merah ni lugaru manja lah merah ni bantu ye.
3: Ni dua orang lugaru pi kaki kahre apa sih?
1: Nah, siapa apa?
3: Kaki dua orang lugaru kaki kahre apa naling?
2: Baik, kita mana mana yang lugaru seriana?
3: Eh,
2: mama Josie ada nombor lah.
3: Eh.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Yedede kabisa njeri mbara kuna sa yelani ngunena di app ni kijodo hii ene media maxwefs. Ore na app ni kijodo ene media maxwefs. Na app anola inu nguni. Na yedin doi ni ore menda ulote Google Play Store. Arake App Store. Jitu mwoki anoro ina app ola inu nguni. Chavore ngibini yambo kini amayen. Kwa siya doi yake yon kuropil. Kwa siya doi enkakenya mayen. O ramatie. Mpaka nkaulele. Jitu mpo ken. Mudoi ena app ni kijodo ene media maxwefs.
4: Ilomon lenki gurana teatua Mayen FM.
5: Airo mola dingoni mabe dugari ya lomola lenki gurana denari share siliga jo irumira ishara sideka tugul karibu na nufranga solite kutata mera ro lomola ngura ranchere shomongo leolo shole Kenya aidi nyola mewile ngarana do la mewilo la ndo monongwa ni risulu sahabu de ngura na mwana ngi wancha ngati ndikita muimie 10000 meters ye elor banoti Kevin Chesang ala risulu sahabu de ngura ra te mashindane ngura ra olo shole glorok African Senior Championship na lido dogo ya de Accra to lo shole Ghana Esir Chesang ngara ole gandigira moise 70 ndo moniuni on point Arta Mongwan nebiki na kwerara de duguya agosa ayoba garadwe lolo shole idopele dibina na kwerara de sharai ya de ngarda olde ga ndi kita moise isegondi ndo moni uni on point ono mo bishana woro bano di lengu anka jado we sela centura ne sula yolo shole Kenya bronze dibina kwerara de sharai e unija ngarda olde ga ndi kita moise isegondi ndo moni uni ware on point ndo moni le oile rede nga shorone shomo rulo la kwerara ko ngwalo shole Kenya ti Samuel Chege Laulina Oko Dennis Masika Omaurin Najala ne shoma kwise yagnote nebo ne sulu bronze ngwerara na manya kiwancha angara na boni la sagno yi inkeke 4 by 400 meters rile wala gina rishara ni kwa idibina kwa rara angara wale gani uguni sekundi domo na obisha na on point domo ni na udo ongwan wala lo shole Nigeria ni kwa isulu sahabuli na kwa rara angara wale gani uguni sekundi domo na ile on point ono mongwan wala ningoni mwere ngalale lo mon li mwere rana kibo nolo shoto lo mwere mpiro angejo kwa ini ngondolo mwere jonchire shumera ngole entime FC Leopards hawa ita kutik mpointi na rishara wentime gormaya na ninyana likita utiatu enkesha kiroko lo shole na rishara pe yu ngole na tima kwa isulu entime me Ulinzi Stars tongo li are tormoso renki guran enke shagrogo lo shone guran akingole nebu ya we guran akiguran tenyayo national stadium leningone shomira ngolina team ingwe abwa dune na goli elokeli madada de nebo Emmanuel Langu abwa ngorogi na team rgi nyala sho nebu abwa ita kutiki point na ari shirawi na team ya Gormaya wode ndo jungulina akiguran ne ari shirangole guna team are point na ara na abisha na gagore na ari sharane ram point ngwana ke na ari shira ediku na team ari empamba na ngorunye enki kompe enke shagrogo lo sho Kenya Premier League leningone ndi na sharenti me gorma ya dugu ya ram point ndo mon le oimiet ne ba yengi gura na bailo na rubu gura ndo ri sengol na bore na bola isula lo ba yisuldi na gikombe ngesha gro golo shagre magenti me Kenya Police FC ole ndi morgi nyala show FC leo bas negre tenga dari shadra ondo mon le obo mana rongi rolote Victor Omuner captain team FC Leopards
6: ah imekuwa ni game poa tulikuwa prepared tulikuwa tunajua itakuwa game ngumu sababu pia wana fight relegation huko chini but si pia tunataka title so ilikuwa tu lazima tushinde na watu wame give their all watu wame give their best na at the end of the day tumepata ushindi tunashukuru kila mtu ako motivated sisi tuna believe bado ligi jaisha hata kama kuna wale wanaona imeisha but sisi tuta fight mpaka dakika ya mwisho lazima tushinde game zetu zile zimebaki zote na kama Mungu alipanga iko yetu itakuwa yetu
7: game mwanzo nilikuwa nikisema hapo mwanzo nilikuwa najua game itakuwa ngumu kwa sababu ukiangalia timu zote mbili kuna kitu kuna ngania haina ngania kwenda kuona kama inaweza Chelsea league na nyingine ngania kutoka huko chini kwa game ilikuwa ngumu naweza sema timu zote mbili zilikuwa timu poa zimecheza poa ilikuwa na maybe mbinu tulitumia leo pia ndio umetupatia nafasi je tukiangalia tulikuja kwa assist tukiangalia tukajua the only way tunaweza break maybe ni kutoka kwa flanks then tukikuwa
5: ICD na garugulo na kina Richard engisula na shomira na mashabili na timu FC Leopards sababu ashibaki no katugu le jironchere kodengisiligare nyana abiyibwa bwa dola jo shomira bwa wenkeshi na kesha kiro lo show omeraba igi enkigura na baye
8: game kwetu ilikuwa rahisi hii ilikuwa kama ile uliona kule England ya West Ham na Arsenal mmoja lazima akufe ndio mwingine aweze kufurahia ndio maana sisi FC tumeshukuru point 3 kwa mfuko wao wangangane kule relegation sio hata kujua
5: next game ni big one Kakamega Homeboys
8: as much as sisi ni baba na mtoto wajue baba atabidi aheshimwe weekend tukutane Kakamega weekend ya matere
5: Pablo Shole bola ini ngoni lolo molo jonchere shomira ingoli e Anthony Semenyo Omar Mamuche ne Bosa Vinyo away di mie en team Manchester City ma shomira boy sulen team Crystal Palace tongo li unitor mosori nelina ala ingwina team Manchester City in point ya resia di en team Arsenal awore ngolena ala ini ngone ngigura na ban dugura ne team Manchester City a game in hand ngorna nari sharangi gura nari pe yebo ya bua moto la isula ni lengi kwa mbengesha olo sholo ngresa EPL idongoro Arsenal ngigura rina ure nebu en team Burnley tenebo wenti ma Crystal Palace wale Manchester City nitongo rengi gula nenyana ule nebo wenti me Bournemouth tenebo si enti me Aston Villa rengi gula nabai waidi bini nano franga solite kutata ayi wagi arishara sidai
0: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
1: AET
0: oloroito
1: oloropila
0: olenkumei
1: olderkesi
0: olopito
9: Mayan FM
0: etumito yok ololojikoshi
1: ekibore olokirikiraya
0: wafo
1: wamba
0: tenebo otale Mayan FM
2: ewangwan olosho
10: Mayan FM.
11: Iti atua enkigwana oramati.
12: Ere Mayan.
11: Kiderita neki emake mba naibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
13: Olesendero. Olesendero.
3: Kabisa, kabisa, kabisa. Najeri mbara kuna sahi. Grabu naduka yari na kigwana. Kaya kama ngasajo kino soko nole tongo yopongesi sana. Dalajo. Jema najeri nyadu yari jenga aturubuks ni ngolongol. No soko nole tongo yopongesi sana. Walungando yu jopita tumbesile shoko pongesi sana. Adola jo yungolungwala nchatoi iliboksida kuna sai. Nesula nchoye pongesi sana. Adola jo edijanga sinyata kuna sai. James Lesho pongesi sana. Lungana sai yungwan. Saatano. Adola jideba doi yungolungwala nchiriboks. Nita una ngunenye. Dada majo. Ron wara njilingini kalifuneja. Elifumbili na ene shoye jadwalda gantomon. Fureti saatano 45. Basi nado mulorungani. La shola ngudai njilingini ngalifuni. Are. Masha ujana abu nengigwana. Ya kigrasi ngurudai na nashilingini. Ama asat eni yako isho yake muselo kijiji. Yana nyongkesa. Tara ana najuro sirikali. Ajo kei ni shengiri nyongkesa. Kito kisa ilibunye siya ite mashi nani. Na ama asat eni yako irikisha na nyongkesa. Kia osa. Ya kito kisha la ugana mera galaki yo. Tana kia kuna yo galaki lunga nak duwe liki yo. Nata akura digo usha usho kisene njeni kijopana. Yoko galum sekiji lang niki bwe niko yikura Mayan
14: Mayan FM deno
3: yes Danson
14: alanye
3: sopa
14: yibo weneng
3: ehe keja adi nasho dodo iya kaji ado
14: alanye ya nala sajilo niti merianya mali
3: oh sajilo niti
14: ee
3: karibu sana
14: ee naro nimore ngi gwana
3: ehe
14: alawo de lana ne biya rai
3: oo
14: Aje na ina ndia ni hele lorong ana ona ni fai.
3: Ehe.
14: Na ga je ne ba ile ge seria ni le gwa mu jerum na ni nemo tisha.
3: Ehe.
14: Amu mera ni ne sia ya ge ni asranga ina roga mu ge ge li hena ni nemo yo.
3: Mera si na sia ge do besho.
14: Mera ina ga ge ra ni sia ya ge ne ni le yo ro yo.
3: Aha ha.
14: E gwa je ni na nu ne ni mera na ibun ge do na ina na ko ina ra na na ye ge net.
3: Yes.
14: Ala na ga do na ina na ge le gwe sia ye seria ni amu. Yako nari ndegeru mwagana mwotisha mwaga yako nari geru mwendogi nagara isuuma.
3: Ehe.
14: Yako agara gana inanwa judu nai, agara gana inanwa ayemeo lenga ajotu hirna nabisa yamu. Yeno reseri ya nila wana, sida irina ye nilikari ya mwaga mwono lebunye siyai.
3: Ya mwaga usindega se yolajo, siedo yezi.
14: Nekia kia sirasiyo ana kabaruwa shakana, slokarongani awango hina ino lulaki dikibaruwa nari.
3: Mera bi.
14: Yako linyere nipo rize woye ajo yuwa mwini kiyara nyamali na jena ege sekuwa mu Yeyelo nara ajo kia ina esina lagera
3: Kiyo kena nengi ngejek?
14: Iye na kena nengi ngejek amu Enido kukua na iko duwe kia kolu seka iliole
3: Ehe
14: Iye uloru kurugi seka na haro kolo lola ikuwa naga vya metera wa peuke kwerye sinite
3: Ehe
14: Ake sida ina itwene ngasala kenduza iya nera du kurugi maana amuge kete shmiri kituji
3: Yes
14: Abaya garapa ya ndo nga jek?
3: Ehe.
14: Aga agira na ina nye sitisho lebe yo na nagegara na nagegi miramu. Kirelele na na inye siya ya mugene nengu nasini nja mwe kwe niko rinimiro kia jele wa namu. Yeyelo na ade siya yeri.
3: Yola ade siya ngiri lau lawa.
14: Ibaiga yelo na ade siya yeri na angayri na ade siya yola jana nga yendu kwe na kila kime kime na. Ndo kina haribu elalari luara kipo ni kuro kire kese.
3: Ege se wara?
14: Nasira kendu sa iranda.
3: Ehe.
14: Irina kena nasa ya na kona nasa ya orang anak itu ya kamu, ama anu reka sini agari balari lo dekik aja ibu lo reka sini lo ani balari lo dekik aja muriya.
3: Aha, ekanya orang bilor guna rawon ni?
14: Ya.
3: Kanya reka sini agari adam, om ekanya ni nye?
14: Eka ya mana aku boleh lagi juga era nani jana napa ama ke? Berani aje?
3: Ehe.
14: Ya, aku ke agar ane nanu kongke soal lembek jana, na yakin dia ramu kita ni lagi sini na iru sini sini ni labu teru lagi juga.
3: Yes.
14: Ina nje na nado.
3: Ah, sure, Ling.
14: Aya.
3: Ah, sure, Ling Danson. Eh, dan sanelo. Nejia njia njia njia ehe. Kile mnye tu yesi ayi. Na agese baajwe kile mnye kweli. Sarono na yamata kandu yara tumunye ona ude gira vuduwa rinki gwana. Kanyu gira yajo la ini mwoni. Gira yajo. Encho duwa kenya. Lasaje na siya kenya. Una rubi yenike nyame. Rubi kwa lenge gira kajo. Nike yao, nike yao, nike yao. Nebo nune yao, nene yao. Umage na lo. Iwoye. So babi.
9: Dana robi.
3: Isi dana ling.
9: Aire jadu aja jolosegi.
3: Eh, hari kedua aja jom hanya kita jolosegi kamu.
9: Eh.
3: Nongkara, kira apa jauh lolo biro kikik kikik. Mula kini tu jadi engkau kuat, engkau kuat, engkau terang, engkau
9: terang.
3: Hmm.
9: Oh, sebab ni engkau bawa medianya mali.
3: Asyik.
9: Mana air sana?
3: Eh.
9: Eh, kira mana air jauh lolo sih lah rumah.
3: Eh, karibu sana.
9: Reni, demi ni lo nuan aren rumah.
3: Oh, anda nari lolo kira aja bisa dengan kiri lagi.
9: Kaki musuh nala nasang kai.
3: Eh.
9: Tebo.
3: Ero jaru ya bero nini age?
9: Allah sere nini mo nadu hirwana bo resiai.
3: Oh.
9: Na yo.
3: Ehe.
9: Oh nara ge nara nyantu ara ara ara idu lo ilamba ni ju gora balusi.
3: Oh.
9: Na la le re di vaga ingi shu ni ju gora balusi.
3: Ehe.
9: Imi ara ara idu ni kala gara.
3: Ah ah.
9: Kaki lo ita ki.
3: Il ehe.
9: Saya mama mainnya nebo angkara, leh mungkin jadi nara angkaya sih.
3: Ebi.
9: Aku lelah sebenarnya lelah kalau saya sekarang lihat dalam balut ini.
3: Eh.
9: Entah siapa mana nara lelah, mahu aku rujuk itu nara aja ni, ye lo nara kat lelah gua rujuk ni ngalap sih harus ini.
3: Adun bagainya nak kredit.
9: Harum ada tu nak lagi.
3: Eh.
9: Oh, nak kalau negi suari itu mana, ni yang kau, na, na, jenai ini ni angkara semu.
3: Amel, elah lagi jilar masa eling.
9: Allah
3: Allah. Eh.
9: Ayo leru aja lo gesing.
3: Yes.
9: Mana jangan main dah.
3: Eh.
9: Yang gua perakan jauh ni.
3: Yes.
9: Pak Mas Nabil untuk lingkai semua ni.
3: Eh.
9: Nabil nak je kari.
3: Yes.
9: No benil nak ni.
3: Eh.
9: Mana Allah ni lo nak saya lihat tu dia tak mula lo.
3: Yes.
9: Nego nak ni apa dia ni ni nak jadi.
3: Eh. Ehe.
9: Nah,
3: adik lagi dia nak. Ah, sure, lengan kalau mama tu beranak dia agaknya kira-kira.
9: Sah.
3: Asyik nama yang dah angkat lengan kita asyik sedaya leng. Asyik yang kujut oleh orang baru sini. Agar asyik emana kabisa kabisa. Kabisa mana kasih yang dogak eh? Payah syukurnya. Tengkaran doman dosa kuasa lalu boleh biasa apa syukurnya. Kamu kadang nampak aja yang kita kurang dia letterbox doko ya. Nama dolar rasa jual lengan lecung kira-kira. Naya rangkai karena ini show yo. Nalaja na kai ni shol dungani gurana karina ja karina ngwan sa tano odungani gurana karina ngwan aya ma dollar sie sai odungani gurana baga dollar na nabbo ad en nabbo wonni gurana arena eh na daga ndo mono me karibu mono me da bay shogo na ke kare asie mar du adoga adoga nyas mala kaina na shogo na rubie ni kwasa
12: Tiatua mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari sharane miadomu.
15: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
16: Ewangan Olo Show.
17: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
18: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tuanke wanchani edrapo okyo siligi oa kunyele sulak.
19: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
18: Ebulo sotua ilapake gulur koryo ne pale pale kiyo.
20: Sato na umia mashabiki na si wachezaji.
18: Kikurenke wancha zonka muka. Kikitenda banono konga tenki jabe. Enkiguran nati atualta ujalang.
21: Maya.
18: Enkiguran ne Mayan FM. Ibojara franga. Solitei kotata. Bukulumi jimamosi. Itarusei setenda ma omedosho. Sato monobo entiba
21: Mayan FM.
3: Kabisa na jeti mbara kuna saidi na di app ni kijo NK24 Plus app. Wale na app na ji NK24 Plus app. Wale nini ngoni? Na kiyake doi amu wale jana app. Neti mba kumoko na ati atua. Wale neti cartoon store nkera. Iti doi sops na ati atua. Iti series na ati atua. Iti action movies na ati atua. Na ingwa tabira kisho mwana di Google Play Store. Alake App Store. Ni download. Ndiyade simu era TV. Nyamuku ndona ji ene Android. Ashu Apple TV. Na hindi make ni download na app. Ndiyade si di tablet no. Ashu di simu no. Angaina. Download na app to hii na jo NK24 Plus.
15: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Sebaling oleh ni orang ini nama Jane FM. Kais seling nak kajo inoro nagan dama nasari ni merabag nagan ada syarat saya sihatan dama. Eka jadi moderator ken Maria Marie Mai Solomon Tundu Rabum. Erdua jurai William Ruto tepat naga mari kita agar berada engkau sama orang yele teknologi le AI ini boleh kuliah mesin ini robotics naya sesuatu naya engkau hijau naga good oling orang naga kerana airo tersukul dekah high tersuruh naga lola den domain naya channel ini sukul egiru naga sukul ni penyok naga sesuatu engkau hijau teknologi AI ini AI dengan orang naga ni mepi mian naga demand ibel naga ajo kerana naga kita belajar jatuh sahaja sesuatu naga lola ngah terobat engkau sama naga kerana dekino naga berbari naga kalau show illo kerisi.
1: The world is changing rapidly. Artificial intelligence, digital technology, robotics, machine learning, and innovation are transforming economies across the world. Through the competence-based curriculum and training system, our schools must therefore prepare learners not only to pass examinations, but also to solve problems, create opportunities, drive innovation, and compete globally. I am therefore encouraged by the school's vision to establish a modern sports, performing arts, and digital learning center that will support coding, robotics, artificial intelligence, machine learning, and talent development. This vision aligns very directly with Kenya's future.
0: Orang ini, emang orang lada waklul tu guru kita county na rokai balik mien nanya deh yang tiara kena agi beye lada naili begina yang guli rolo shule kenya. Orang ini orang agi county na rok na kemudian agi lada petrol injiling kini ipari otomonoi lete nopo agi ipari awatam mungan ni diesel. Elebra eleban agi lada petroli airok na agi injiling kini otomonoi le naili agi diesel injiling kini awatam mungan le. Toro cuitna koi balik ni erobara naita segi lada petroli. Bengkema ipari tende bengoli. Kita bahana agi na beinge juk beye lada otom injiling kini ini pada otom nongman ada nangan robi tidak menakai pada arta mari telita diesel.
2: Sasa mimi naona hii mafuta imepanda sana. Naomba serikali tusaidie kwa sababu naona hata sasa vitu za duka zitapandishwa nini? Yaani hadi pesa ya gari ya mtoto kwenda shule inapanda nini kila kitu. Sasa tunaomba serikali at least muangalie maneno juu hata sisi tunaumia hapa chini kwa ground. Sasa mimi ni mtumwa wa boda boda. Sasa price yetu sasa hii unaona ma customer sasa mtu ana tumepandisha fare kutoka 100 hadi 150 kwenda town. So customer anaona heri atoke mapema aende mguu. Sasa sisi tunabaki bila kaki. Serikali naomba muone hapo hivi.
3: Serikali tunaomba kama inaweza rudisha mafuta chini kiasi kwa sababu sasa hii sisi tunaumia. Sasa kuna wengine tuko na pikipiki salon. So sasa in case sasa unaona kama ma customer hawezi ingia pikipiki inakuwa ni changamoto sana. Kwa sababu sasa tunalipa nyumba, kuna na familia pia inatuangalia.
0: Wale ngunyunyunyi na gelo lero na gira lo benyongopa itu kina kai balunye tengkara kina bi elata na ile kina mole katukola.

0: captures
1: everything.
2: Aha, itu bagi lagi nak orang agak. Ider buat orang ada draw. Tola kan nyongan.
1: Yes.
2: Waktu sini ni pegi agak. Cuma pegang gerita.
1: Gerita.
2: Ya raka raka. Ayah, nori yang ni jauh bukan SK. Kau hidung oleh dia orang jangan kaya amu. Agar dia agak jauh kiri dia orang ni. Kau hidung oleh dia lomba rute. Jauh kiri dia agak murum rute gay rolling.
1: Tolim.
2: Tolim beli gigi yoga jauh kanyo.
1: Tolim ini.
2: Kau hidung oleh dia.
1: Amu oleh entah ni apa yang.
2: Ehe.
1: Mu yul nari ajo. Ida jauh orang chief.
2: Ehe.
1: Oro le na ulozorogi.
2: Ho. Ho. Ese bada.
1: Mindo gigi.
2: Ehe.
1: Ndo neba yeni.
2: Mindo gwae.
1: Yes. Ma rai. Ndo neba yeni. Na dola na yoldo nga lorejo.
2: Ehe.
1: Eh. Ndiya yole ga ingoliri. Ana. Ana ki labale wa ngoliru suja.
2: Kwa akwa. Labo olole sile.
1: Labo olole sile.
2: Labo olo ngodi agaranta ya gempisha ino ngurunye.
1: Ya giri empisha ndrasa.
2: Nani jadi dia orang mana berada uruma?
1: Baguna uruma.
2: Orang bayar kos jual dengan ni, dikejauhi kamarol lagi.
1: Kamarol lagi apa il?
2: Empire.
1: Nana orang by the way chief ajuki ada irmesaji kumu goleng la prank. Eh kumu goleng irmesaji?
2: Yes.
1: Ada orang dengan lojo lojon. Kiranya aji mu dia lor bisil.
2: Oh.
1: Najiru anaraga prank ya bro.
2: To prank brother lagi. Aya, kau ingin terunye? Orang Malaysia siapa orang pergi lihat, kau ingin terunye?
1: Hello, loh, jadi loh, entahkah perang diam saya, but nama Ginaza Chomek.
2: Ehe,
1: tapi dia tu nama naib.
2: Bukan saya, siapa bawa?
1: Enak, jadi loh, entahkah perang dia boy wangu, anaitwa team.
2: Ehe,
1: ni terukan aja nampi team.
2: Yes,
1: nampi team iko apa?
2: Okay,
1: siju tuanza na wiyo.
2: Tuanza na team. Haya, andaka prank team. Haya. Okay, chatusikie. Chatusikie team amefanya nini?
1: Ndolo rungani ujiro niweji. Ya radi ligi yoge nitingole. Yungi yangi yang, ntasafoka.
2: Rone yangi yang, umaruo. Rogi nidhika.
1: Yungi. Yungi yangi yang, yungi yangi yang, mera yendo.
2: Ikitwa yungi yangi yang, lale, lale. Ireli mula le, mula le di. Mereka dengan raja lale.
1: Dia lagi mula yang ini di. Giyangi yang, agi yangi yang.
2: Jadi mereka mula. Irone ireli mu.
1: Irone ireli mu. Nih ada dua draw by the way.
2: Yes.
1: Draw isha angwa nangka.
2: Waktu ni sabat hari.
1: Lungana option. Angwa lungana tomo no gun.
2: Peki ake.
1: Tapi enjoy ngali suni miet.
2: Kuaraka.
1: Eh, malah nyaro negro lagi ningo niaru. Yola jadi saya orang lagi ni ningi tage. Nampak raya ngaja.
2: Yes.
1: Engorajo kanyona deliver resume enye vite leg.
2: Oho.
1: Eh, angalia, angalia.
2: Haya. Eh, kangai kinderunye tine weji siri na prank. Kangai dolda jo majesi kinderunye na karai.
1: Yes, tuanze na uke jini nye karo kutoka naro. Ile jo nyege yunewoshi boy wake prank.
2: Sawa. Jo doosho gi. Na yelaro erori ya aramo sauti.
1: Wanapanga kunimaliza.
2: Baba,
1: wanapanga kunimaliza. Reningo. Next Friday. Wale next Friday. Najugua usukani.
2: Atamoro sauti wale. Atamoro sauti niku nakuwa ngumu.
1: Zima langa zero liye karo. Aning siya karo ajo kanyuana gira isumbuwe lelele nye
2: na ikuye serious ni kitu na mshuku kabisa
1: evidence
3: the person you have called
2: karo ni mteja bula
1: karo upatikani ni midoldo leli no vizuri
2: ni nyawa yele midoldo
1: ye la muerai
2: Aya, qué gracia tal, ¿de dónde vienes?
1: Una mujina, porque yo nací Eva.
2: Yo lo yo prangango yangu. Hello, así am John, kutoka bisil, nataka mchezea brother yangu. Namba zake ni hizo sawa sawa. Eh, le dije, yes, le dije, ni yeye leo ndiye nani. SK duo raro sa jo prank amu.
1: Amu nyo.
2: Eh, leta bole usionge. Bas, very good. Walda ram, mere kisha gira jo. Gira yu kunga kaja varna, lakini. Kai na ngoliti. Hello, I say, I'm your brother. Yangu, okay. Woi, nilikuwa nadai mprango mzae, but ni mbaya bae. Wala mzae, mirikinye yolta, sada, weleka bae ngresheni. Yele, tamu, karo kutoka na sawa kende baasya ya karo.
1: Karo.
2: Kuna, yu wamezama, elo mwa NFM, kuna jamana ni chaza hapa.
1: Nani uyu?
2: Nani alai, uyu? Alai ni mawamiz, kwani nowadays, hakuna prank.
1: Kyo hiyo prank.
2: Tunaangalia hapa, tunajaribu ku test waters, Aya.
1: Kuna mrembo wapu wanajita Eva. Siyu tuwena Eva kama...
2: Mas, niwejukira wewe, leo ni wewe. Leo utacheza kama... Leo... Aya, kuna wakina weza hapa, kuna boyfriend wake rejo, ngaresira na kama ananipenda. Aya, kinde para na lola likuwa shugi,
1: yes.
2: Na wegrasia shugi nye saa hii.
0: Isaya 41:10, basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
3: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Online ningoni no number accident no long nena erishada ino ninde machinda european kumok tenko ito inalelege ronya star 462# te simuno nilage lurbox obo tiatu ilelege nchori nitu mengide marani suli european inakatake wari tiatu lelobogi sile nera po keza wadini na abasha nede mai nisuli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake kelele kweling ronya star 462# nige lurbox obo tiatu ile nipikpini no esim Ekidungi chilingini tikita mwona udake, nitu merishora ni nchinta ye zawadini mbali mbali ambaka nkalusuni ipu ni tolde kai yake. Kainyo ya nyeta, ironya star 462# tara, nige lurbox obote lelo ilem, ni nchinta teno olong.
2: Kazi, nige kira yuwa kaira yoloye nage SCI nage K24 Plus app. Ore na app nage K24 Plus.
1: Mm-hmm.
2: Download asie don tuna ingivindi ni movie.
1: Kali kali
2: ya. Ba kumo kwa li.
1: Mm. Kila kitu yuko pale.
5: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Mm-hmm. Mele Dixon, tapala siye maroni ngajo, kaja doi impesa ina anoro, irudungi na simu, tahosie manyaki ashugo kino, mara yola ajo, kaja doi impesa ini nye na homo atum, eimu enaki guan.
2: Hello.
1: Hello. Inconfirma.
2: I confirma.
1: Kaja do imbi saini noro.
2: Aya noro imbi sa yanga lifuna bo.
1: Eh.
2: Nego.
1: Ii.
2: Yare jasi.
1: Eh.
2: Adegro masi bogin.
1: Eh.
2: Maendele gurana na kigurana muge seva.
1: Ii.
2: Nengi gurana ti.
1: Mhm.
2: Nego rendo rari room rari juaga muge laga kirunda ise.
1: Na hii ni mara yako ya pili gira rara ijishindia.
2: Isha rara ya na ya ragira ijishindia.
1: Igurana nguliolo ngini lau?
2: Ya igurana nguliolo ngini.
1: Aha.
2: Na room ya, ratu mjine.
1: Mhm.
2: Niyako narineja.
1: Niyako rumurum dage ni nyengkiriro yanka lao pe emilolo ngane seba.
2: Ye.
1: Basi ya Sholeng Dixon ente ibasidai.
2: Ayo Sholeng.
1: Aya. Mhm. Nilo Dixon ijishindia nenyanak. Neme mara ya kwanza iningira ajo ke rumiro do yake ye ankuliolo ngi enotinota ke ninye amura ke ninye ayola jishinda mara mbili sasa renewe jite na rishara ete ipa mayolo nkulia rishara kake ningira ajeti nkulia katiti na anoto nekola nini ngoni bahati nura adage sinye labda nitu ebao ashu ngura na baiki na dura ra egira abao. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Yeu.
3: Suba.
1: E papi, nanyo renka itara re rendio.
3: Agita mama grese na denderi.
1: Eh.
3: Kadira la sana si aye, e bogu sole.
1: Ho.
3: E te va me garla lu.
1: Eh.
3: La ro ngoro du na la. To mama ngete.
1: Eh.
3: Dia
1: kena, dia dengar yang cara ia yang sini dia ni yang sini dia
3: jangan
1: nak nyakal lagi nak lagi. Ni orang yang nanya rangka ini meja ada yang nak jiru ni je.
3: Iya,
1: orang yang sihkan lah amoi lah aku mau jiru miru miru. Nee risin jiru dia kila wakati.
3: Iya, mungkin punya dia kena.
1: Nee, apa le? Nee aku bahati aku lontongani.
3: Eh. Sawa,
1: wewe
3: nadua mo alaranya
1: orani nje ndaba. Sawa, sawa, sawa, munyaga nyabulo ke rendio. Mayen hello? Pole. Mayen FM hello?
4: Hello Mayen FM.
1: Hello?
4: Hello?
1: Yeo.
4: Mambo.
1: Fiti sana, tala mate rendio.
4: Mara mendinga lagiri na ruka dide.
1: Eh.
4: Ente bradi ya maya na mgera fama rara.
1: Kasho riji?
4: Kini kaji ya dosendo rongi.
1: Kage, me rendi nana ningiri rori ra?
4: Hello?
1: Hello?
4: Mbari bahwa gira ya gira, kia gira ya gira.
1: Oh, kia gira dungu dungu. Aja, sawa sawa. Mayen, hello?
5: Silu?
1: Nyeo?
5: Habari yanendeva.
1: Isi daipi.
5: Jira ngamolo kana jile wariko teni sote kuriwa kilema.
1: Eee.
5: Eke jaa Nairobi.
1: Kasida yuleng. Meri pia nyamali.
5: Pase.
1: Eee.
5: Kida isi nye kilema kili meri ya nyamali. Maara rana nalo wala kira isi kituwa nu.
1: Ho.
5: Adake wa yuwa wiro kana po kini kiwa sete.
1: Aya sawa sawa.
5: Alafu.
1: Eee.
5: Nanu aku biasa dana speaker dana cerai video lompong gay bo kiangan eh main
1: tadi tu. Kini nanti bunga ye?
5: Aye bunga ini lelenga mo nyala kalau lompong gay yo lelenga naik jual.
1: Naya aku gree support pi speaker.
5: Akhirnya kaya support tu leleng 100%.
1: Eh.
5: Naya aku ajo nanti aku bo kiangan mo lelenga rajo es kalau lompong ikat nara yang kara ke ninge.
1: Oh.